0: Bukan ku aji. Pu mu wewe ta malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ai ro kawan. Got ta tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nempat tangat he. Jadi kok tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi nengku aji? Pu kali nung terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang najin manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi ron nengku aji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu nengku aji. Cina yu terpi sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan nengku aji. Ase ro ne talah urung terpi. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan

0: banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.

0: Nyan habui, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuma nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kacau orang mantang je kuyen nang katu.
7: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bejik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
7: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak dong yu.
8: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
7: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lunjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mantang.
1: Boh panen ay rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji. Pumu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah de Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
0: Nyang kenyan kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengak tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tipuan rohnya bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda, pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin

0: Family Group, kami ada karena Anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang kata.
2: Bilal, kamu dah ajunya ke posipleo? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
3: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
2: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
3: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
4: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu Endra macina ngan masih.
2: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agak ibak dong yu.
4: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
3: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
4: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
2: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
4: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
3: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
4: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
3: Kak bereh, masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Aku mau coba ketemu Meli. Ya. Nitip ya. Thank you.
2: Yuk.

0: กวาดีเอิร์ดกวาดีปู้มวยเวทท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดท่าทั่วมีดลามให้เต็มติงเอิร์ดลง
0: เย่ดังกวาดีบรอยังก็กลิ่นปัตตังอาเทยาดีกอดทั่วมันจัง
1: ยันกูปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตาปูเด็บกี่ปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่กอบิตาฮานาลิปีดังกวาดีปู้กลิ่นเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเรื่องจานาลงนุบุงโกลงนุยูติมังเมกิโลกบรุกบรุกกดิมันจังน่าจีนมันฟ้าอัน
0: ยันทังถ้าลาวรุ่นเทอร์ปีรอนกวาดี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลยบ้ามันนายกเดกับปุตโตอาซาตุโฮยังตามีฮานาปะ
0: แบปุตโตอาซาดาชาเตดังกวาจีจีนยูเซอร์ฟิสบาอาวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟสชันนาดาเซอร์ฟิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาแบลาเกยังกากาเพงาลามันตุลาเกยันอีวาวะเซอร์ฟิอาเซลาเกยันอาเซกาดอลิปีสังสังลิปิลิปีไกโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาฮูรุนเซอร์ฟิสมาคาจีเนื้อเซอร์ฟิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดก็เปิดไปกี้คูลคัสดันเมื่อเซนจูชีฮานาไปยาเม่ลังส่งได้เปิดไปกี้ในที่พักลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวฮาฟิอาเซ
1: ปัตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซนั้นปัดดุบลุมวยจีลุมวยเดินปอนอวัยนั้น
0: เชฟนิวฮาฟิอาเซบรารามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเช่ซิร์ตุห์50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮกิอาลุกสมาเวแฮนปอน0812น้ำปืดซาปืดน้ำซาปืด
1: ดีคือได้มาตังก็เพื่อดูกียังเพื่อเต็มเพดึงเงินอ่อนพิษังเมื่อเนื้อคุลคัสเงินอาเซรุสักการเลยบะนิวอาเฟียเซนึ่งเมย์บริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya,
5: iya. Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: dalam di keping dalam dalam berasa kajak benoi kedua usaha kata kata orang kata bajar maaf kau dan kita pemain kau nak jaga mata kau berdua dan bakal kau berusaha hari lagi kau sedih tangga.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin dik ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tek sabo. Tapi mengang becak barang kan le de mamandum. Barang-barang pih le.
2: Hai betul masih. Tema yakin tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
2: Beres tak bang, pupu motor tu mah nah inan.
3: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor nah inan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kau dah junyak ke pasi pelih? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bungsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, mesin.

0: Did dan Nacit Rusunawa. Leuhnyan, Mbak Fakultas Hukum Unmuha Aceh, Nacit Beasiswa Bank Indonesia, Beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan Beasiswa KIP Kuliah.
1: Beredaknya, cuman dosen kiban.
0: Menya ke dosen Hana Payah Taragukan, Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen Jih Sep Hayu, Nayang Profesor, Doktor atau S3, dan Magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan Nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, Hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja Mbak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Gak bereh, Masi. Nyok, semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru, Alok Semawe Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Hari ini di edisi siar Selasa 28 Juli 2026 bersama Nidar yang temani Anda sampai jam 12 siang. Tentunya untuk membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan juga lagu-lagu Aceh yang sudah saya persiapkan untuk menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya apa kabar hari ini? Ya, semoga hari ini jadi hari yang terbaik untuk kita rekan sebaya, menjadi hari yang lebih baik daripada yang sudah pernah kita lalui rekan sebaya, dan buatlah hari ini menjadi hari yang optimal untuk kita semuanya tentunya. Baik, untuk rekan sebaya semuanya, sebuah lagu sudah saya hadirkan yang dibawakan oleh Ramlan Yahya dengan judul lagu Pesan Red Lumpo yang sudah hadir dan mengawali pertemuan kita rekan sebaya. Dan langsung saja untuk kali ini, berita yang pertama saya kutip dari ajnn.net. Status Desa Alu Tingkem Aceh Utara hilang, Kemendagri diminta tindak lanjut. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net dari Aceh Utara, diberitakan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma meminta Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atau ADWIL Kementerian Dalam Negeri agar segera menindaklanjuti tentang hilangnya status Desa Alu Tingkem Kecamatan Lok Sukun Aceh Utara. Masyarakat yang menemui Haji Uma mengeluhkan berbagai persoalan mereka sejak Alu Tingkem tidak lagi tercatat sebagai desa definitif dalam administrasi pemerintah. Haji Uma pada Senin kemarin menyatakan pihaknya sudah menghubungi Pak Safrizal di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Beliau berjanji menelusuri kembali duduk persoalannya dan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar permasalahan ini dapat ditindaklanjuti. Haji Uma mengatakan persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara. Oleh sebab itu ia berharap Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri agar menelusuri proses administrasi penyebab hilangnya status Gampung Alu Tingkem. Sebelum menemui masyarakat, Haji Uma sempat menduga persoalan tersebut berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dugaan tersebut tidak tepat setelah ia mendengar langsung penjelasan warga setelah mempelajari sejumlah dokumen yang ditunjukkan. Dan rekan sebaya, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Sudirman, dugaan sementara mengarah pada persoalan administrasi dalam proses pendataan wilayah. Menurutnya terdapat kemungkinan ada data mengenai wilayah maupun dusun yang menjadi bagian dari Desa Alu Tingkem tidak tercatat secara utuh sehingga berdampak pada hilangnya status gampung tersebut. Haji Uma menegaskan apabila dugaan tersebut benar, maka persoalan itu harus segera diperbaiki melalui sinkronisasi data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar tidak terus merugikan masyarakat. Berdasarkan keterangan warga, hilangnya status Gampung Alu Tingkem telah berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan ketidakpastian administrasi, kondisi tersebut juga menyebabkan warga kesulitan memperoleh berbagai program pemerintah yang seharusnya menjadi hak mereka. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana ajnn.net mengabarkan bahwa status Desa Alu Tingkem di Aceh Utara hilang rekan sebaya, dan dalam hal ini anggota DPD RI asal Aceh Haji Uma melakukan komunikasi dengan Kemendagri rekan sebaya. Dalam hal ini adalah meminta Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
untuk menindaklanjuti kasus tersebut, rekan sebaya. Masalah tersebut ya berdampak serius bagi masyarakat yang ada di sana, yang mana desanya dinyatakan hilang ya, tidak lagi terdapat dalam administrasi, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak bisa atau kesulitan untuk memperoleh berbagai program pemerintah yang seharusnya menjadi hak warga di sana, rekan sebaya. Rekan sebaya, anggota DPD RI Aceh Haji Uma ya, berharap negara dapat hadir untuk memberikan kepastian terhadap setiap warga negara, termasuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi pemerintahan, rekan sebaya. Nah, Haji Uma juga berharap hasil penelusuran yang dilakukan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dapat segera memberikan kejelasan terhadap status Gampung Alu Tingkem, dan dirinya juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk bersikap proaktif dengan membuka kembali seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan perubahan status wilayah tersebut hingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara objektif sesuai dengan ketentuan, rekan sebaya. Nah, begitulah berita hari ini, berita pertama, rekan sebaya, dan semoga persoalan ini segera ditangani dan segera terselesaikan sehingga masyarakat dapat kejelasan ya. Baik, untuk selanjutnya rekan sebaya, saya kembali akan bacakan satu lagi berita, yang beritanya kali ini saya kutip dari serambinews.com. Baitul Mal Aceh investigasi kasus dugaan pungli bantuan modal usaha. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh, diberitakan Baitul Mal Aceh atau BMA menegaskan sedang melakukan investigasi terhadap dugaan praktik pungutan liar atau pungli dalam penyaluran bantuan modal usaha individu kepada masyarakat. Investigasi dilakukan guna memastikan pihak yang terlibat dalam dugaan pungli tersebut, baik dari internal Baitul Mal Aceh maupun pihak lain yang diduga menjadi perantara dalam penyaluran bantuan. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Tengku Haji Muhammad Yunus M. Yusuf atau Abun Yunus mengatakan pihaknya menyambut baik informasi yang disampaikan media terkait dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya temuan itu menjadi bahan evaluasi bagi Baitul Mal Aceh untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan. Dan rekan sebaya, ia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media baik online maupun cetak yang telah menemukan beberapa kejanggalan tentang bantuan individu. Pihaknya selaku Baitul Mal tidak menafikan atas informasi tersebut. Mantan Ketua Komisi 1 DPRA itu menegaskan saat ini Baitul Mal Aceh sedang melakukan penelusuran ihwal dugaan tersebut untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Dalam video tersebut, Abun Yunus meminta siapapun yang terbukti terlibat dalam praktik itu agar mengembalikan hak masyarakat penerima bantuan. Ia juga menghimbau masyarakat yang menjadi korban dugaan pungli untuk segera melapor ke Baitul Mal Aceh. Dan rekan sebaya, sebagai langkah perbaikan, Abun Yunus, Baitul Mal Aceh akan memperkuat pengawasan dalam proses penyaluran bantuan, salah satunya dengan menggandeng lembaga pendamping agar penyaluran bantuan lebih terkontrol. Selain itu, untuk penyaluran bantuan modal usaha pada tahap berikutnya, Baitul Mal Aceh direncanakan bekerja sama dengan Bank Aceh agar proses pencairan dapat dipantau secara langsung dan mencegah terjadinya pemotongan dana yang merugikan penerima. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, rekan sebaya. Di mana serambinews.com mengabarkan bahwa Baitul Mal Aceh yang melakukan investigasi terhadap kasus dugaan pungli bantuan modal usaha, rekan sebaya. Nah, informasi ini diterima oleh pihak Baitul Mal dari pegiat media ya, wartawan-wartawan yang baik online maupun cetak,
yang menyampaikan hal-hal tersebut. Dan dalam hal ini Baitul Mal sedang melakukan investigasi. Nah, rekan sebaya, pihak Baitul Mal dalam hal ini adalah Abun Yunus, di akhir keterangannya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh atas polemik tersebut, rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, diketahui bantuan modal usaha individu Baitul Mal Aceh adalah program stimulus keuangan bagi pelaku usaha mikro atau ultra mikro untuk mengembangkan usaha dan bebas dari hutang riba. Bantuan tersebut diberikan dalam jumlah beragam tergantung kebutuhan penerima. Namun, rekan sebaya, menurut penelusuran serambinews.com, bantuan tersebut diberikan paling besar berjumlah 5 juta rupiah untuk satu penerima, rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, semoga kasus ini juga polemik ini juga segera terurai, rekan sebaya, jika memang ada pungutan liar di dalamnya juga segera terungkap siapa yang melakukannya, dan ya bisa mengembalikan kembali hak orang haknya kepada yang berhak menerima, ya, yang telah dipungut secara liar dikembalikan kepada yang berhak menerima. Baiklah rekan sebaya, beberapa lagu sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Kali ini lagu yang sudah saya persiapkan dari Kamal Abe dengan judul lagu Cinta Melangkah, dan dilanjutkan nanti dari Cuk Zuhra dengan judul lagu Saboh Kenangan, serta beberapa lagu lainnya akan menyusul untuk menemani Anda. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengkuaji. Tengkuaji. Pu mu wewe ta malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ati aji.
1: Hana eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat dan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate, tu tak kri harang tak.
7: Kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari.

0: Long habu, karnaget kopinya. Drone hana nejak leh buat kedai kopi. Jid long pegat kopi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

rekan sebaik lagu yang dibawakan Ayu Kartika dengan judul lagu Playboy ya. Sudah hadir untuk Anda rekan sebaya, dan selamat beraktivitas saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Yang sedang sibuk dengan rutinitas harian di dapur, di rumah, atau dimanapun itu, ya tetap semangat meskipun cuaca sama seperti kemarin ini sepertinya menyengat ya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, ada satu informasi kehilangan nih rekan sebaya yang mungkin bisa... Anda bantu ya. Rekan sebaya, telah tercecer satu buah kunci rumah ya. Diperkirakan tercecer di seputaran Kedai Cunda rekan sebaya. Nah, sebuah kunci rumah telah tercecer di yang diperkirakan di seputar Kedai Cunda rekan sebaya. Nah, bagi Anda yang menemukan ya, boleh langsung mengantarnya ke toko BMHC yang ada di kawasan Kedai Cunda rekan sebaya, atau rekan sebaya juga bisa menghubungi nomor handphone 0852 7703 1008 rekan sebaya. Nah sekali lagi ya, saya informasikan untuk kepada rekan sebaya bahwa ada satu berita barang tercecer, telah tercecer satu buah kunci rumah yang diperkirakan tercecer di seputaran Kedai Cunda, dan untuk rekan sebaya yang mungkin menemukannya, boleh langsung mengantarkan kunci tersebut ke toko BMHC yang ada di Kedai Cunda rekan sebaya. Nah, dan Anda juga bisa menghubungi nomor handphone 0852 7703 1008 rekan sebaya. Ya, siapa tahu ada yang menemukan di antara sekian banyak yang mendengarkan informasi ini. Semoga bisa membantu ya, semoga bisa membantu si empunya kunci sehingga enggak kesusahan lagi. Nah, rekan sebaya, bagi yang menemukannya mestinya akan diberikan imbalan sepantasnya dan enggak akan dituntut ya. Baiklah rekan sebaya, semoga bagi Anda yang jika ada yang menemukannya ya, langsung bisa menghubungi ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke posiple? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3 dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Ka bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Pukul 11.02 menit waktu Indonesia Barat. Bersama Nidar masih menemani Anda rekan sebaya sampai jam 12 siang nantinya. Satu jam lagi waktu saya untuk bersama Anda di acara ini rekan sebaya. Langsung saja saya lanjut bacakan berita yang kali ini saya kutip dari aceh.tribunnews.com. Kementan siapkan 2,5 triliun rupiah untuk Aceh. Mualim mengatakan maksimalkan pemulihan sawah dan kebun. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan Kementerian Pertanian atau Kementan RI mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah untuk mendukung pemulihan sektor pertanian pasca bencana di Aceh. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim meminta agar anggaran tersebut dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk memulihkan lahan sawah dan perkebunan yang terdampak bencana. Menanggapi hal tersebut, Mualim melalui juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi pada Senin kemarin menyatakan pihaknya berterima kasih kepada Menteri Pertanian dan berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun. Nurlis menjelaskan Mualim telah menerima laporan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Azanuddin Kurnia mengenai rencana pemanfaatan anggaran tersebut serta perkembangan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana. Menurut laporan tersebut, anggaran 2,5 triliun merupakan hasil usulan pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten kota. Dana itu akan digunakan untuk pemulihan lahan, pengadaan alat dan mesin pertanian, benih padi serta benih jagung. Azanuddin juga melaporkan bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan pada sekitar 57.485 hektar lahan sawah. Hingga kini proses optimalisasi telah dilakukan di areal seluas 40.852 hektar. Sementara lahan perkebunan yang terdampak mencapai 60.438 hektar. Upaya pemulihan yang telah berlangsung di lahan seluas 40.418 hektar. Menanggapi laporan tersebut, Mualim berharap proses pemulihan dapat segera mengembalikan produktivitas sektor pertanian sehingga kondisi ekonomi petani dan pekebun di Aceh dapat kembali pulih. Mualim juga menegaskan pentingnya mempercepat pemulihan lahan pertanian dan perkebunan karena sebagian besar masyarakat Aceh menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut. Baiklah rekan sebaya, demikian berita yang sudah saya bacakan untuk Anda ya. Sebuah berita baik tentunya di mana Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyiapkan dana 2,5 triliun rupiah untuk Aceh rekan sebaya. Dan dalam hal ini Gubernur Aceh Mualim menyatakan untuk memaksimalkan pemulihan sawah dan kebun rekan sebaya. Nah, yang dikatakan ya dalam berita ini bahwa anggaran 2,5 triliun ini merupakan hasil usulan pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten kota rekan sebaya. Nah, untuk lahan yang terdampak sendiri ini rekan sebaya ya, untuk lahan sawah ya, jumlah yang terdampak itu ada 57.485 hektar dan hingga saat ini proses optimalisasi lahan telah dilakukan dengan areal seluas 40.852 hektar. Nah, masih banyak sisanya juga ya rekan sebaya, sekitar 17.000 hektar kurang lebih ya. Dan rekan sebaya, untuk lahan kebun sendiri yang terdampak sekitar 60.438 hektar, sementara untuk yang telah dipulihkan sampai saat ini ada 40.418 hektar, yang masih tersisa 20.000 hektar lagi yang belum dilakukan pemulihan rekan sebaya ya. Semoga anggaran yang ada sebesar 2,5 triliun ini bisa digunakan secara tepat sasaran, tepat guna dan tepat penerima ya. 100% tepat penggunaannya, itu yang kita harapkan, karena ya dominan dari masyarakat Aceh dan yang terdampak bencana banjir kurang lebih di setahun lalu ya,
belum sampai setahun tapi hampir, rata-rata penghasilannya itu melalui sektor pertanian dan perkebunan ya. Sehingga jika pemulihannya cepat, masyarakat bisa kembali bangkit dari keterpurukannya yang sudah dilalui tentunya. Baiklah rekan sebaya, untuk berikut ya saya bakal bacakan lagi berita lainnya rekan sebaya yang sudah saya kutip dari cnnindonesia.com rekan sebaya terkait dengan kasus MBG. Kejagung ungkap 4 alat bukti kasus MBG kerugian 10,5 triliun per tahun. Rekan sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan Kejagung mengungkap 4 alat bukti untuk menjerat mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di BGN tahun 2025-2026. Tim hukum Kejagung mengatakan penetapan Lodewijk sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Jaksa Agung Muda Pidana Kasus nomor TAP 95 tanggal 3 Juli 2026. Dan rekan sebaya dalam sidang pra-peradilan dengan agenda jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa hari ini dikatakan kemudian penyidik memperoleh 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, percakapan pemohon dengan pihak lain termasuk istrinya, dan barang bukti dokumen yang berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG dan pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026. Mereka menegaskan proses penegakan hukum terhadap Lodewijk sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sebelum dilakukan tindakan terhadap Lodewijk, Kejaksaan Agung telah melaksanakan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan tanggal 15 Februari dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi hingga melaksanakan gelar perkara dan menaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah tertanggal 29 Mei 2026. Dan rekan sebaya, dalam tahap penyidikan, Kejaksaan Agung memperoleh alat bukti berupa keterangan para saksi, ahli, serta dokumen serta barang bukti lainnya. Dalam hal ini rekan sebaya, dalam sidang pra-peradilan, Kejagung disebut bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026. Dan rekan sebaya, tim Kejaksaan Agung menyatakan di mana dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP dinyatakan telah terjadi pemborosan program MBG pada BGN senilai 10,5 triliun rupiah per tahun. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana beritanya saya kutip dari CNN Indonesia yang memberitakan bahwa Kejagung mengungkap 4 alat bukti rekan sebaya terkait dengan kasus MBG yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti elektronik dan juga berbagai bukti barang bukti berupa dokumen rekan sebaya. Dan dalam hal ini ya perhitungan kerugian negara ya dilakukan kerjasama dengan BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan rekan sebaya yang menemukan telah terjadi pemborosan program MBG pada BGN senilai 10,5 triliun rupiah per tahun rekan sebaya. Oke. Untuk berita selengkapnya Anda boleh langsung baca kembali di cnnindonesia.com. Kali ini beberapa lagu sudah saya siapkan. Ada Nadia dengan judul lagu Sayang Lam Hate dan dilanjutkan Maulana Andika dengan judul lagu Mesin Purnama rekan sebaya, serta beberapa lagu lain yang
sudah saya siapkan untuk Anda. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji, pu mui wek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi, Kuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji ne serpi sebab new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Itu kata tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Mendengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Firdani dengan judul lagu Hanco Dermaga. Rekan sebaya, lagu yang baru kita dengarkan dan telah membawa kita ke jam 11:49 waktu Indonesia Barat. Selamat siang buat Anda semuanya, rekan sebaya, dimanapun Anda berada, yang terus saja setia bersama Radio Citis FM, baik di 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, satu berita sudah saya persiapkan untuk Anda. Dan beritanya kali ini datang dari Malaysia, rekan sebaya. Langsung saja saya bacakan beritanya untuk Anda. Diancam Amerika Serikat usai usir warga Israel, Malaysia teguh tolak akui Tel Aviv. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan Malaysia menegaskan sikapnya menolak untuk mengakui Israel meski ada ancaman dari Amerika Serikat menyusul pengusian warga negeri Zionis di negeri jiran. Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan Duta Besar Malaysia untuk Amerika Serikat Muhammad Sahrul Ikram Yaakob menjelaskan posisi Kuala Lumpur saat dipanggil ke MLU Amerika Serikat. Ia menjelaskan kebijakan Malaysia terhadap Israel bukan sikap baru atau respons terhadap perkembangan terkini. Hasan juga mengatakan Malaysia menangani pengusiran warga Israel sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku sejak lama. Dan rekan sebaya, Malaysia menjadi sorotan usai Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengusir warga Israel di negara itu. Warga tersebut memiliki dua kewarganegaraan, yakni Israel dan Amerika Serikat. Menanggapi pengusiran ini, Kongres Amerika Serikat meminta pemerintahan Donald Trump meninjau kembali kerjasama pertahanan dengan Malaysia. Malaysia selama ini menerima bantuan keamanan termasuk program pendidikan dan pelatihan militer internasional atau IMIT dalam surat Kongres yang ditujukan ke Kemlu Amerika Serikat. Mereka menegaskan jika dalam waktu 15 hari Malaysia tak mengubah sikap, maka Washington harus menangguhkan pendanaan tersebut. Malaysia tak gentar dengan ancaman itu. Anwar mengatakan akan tetap melanjutkan kebijakan jika ada kasus serupa. Ia juga menegaskan Malaysia tak melanggar hukum internasional apapun. Dan rekan sebaya, dikatakan oleh Anwar, sejauh yang diketahui kebijakan tersebut telah diadopsi Malaysia selama beberapa dekade. Malaysia menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk keras pendudukan hingga agresi brutal Israel di Palestina. Malaysia juga tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan meyakini prinsip tak akan mengakui Tel Aviv jika Palestina belum merdeka secara penuh. Baik rekan sebaya, demikian berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan keteguhan Malaysia tetap teguh menolak mengakui Tel Aviv, rekan sebaya, setelah diancam Amerika Serikat ya untuk dihentikan pendanaan ya yang selama ini diberikan untuk Malaysia dari Amerika Serikat untuk program pendidikan dan pelatihan militer, rekan sebaya. Nah, Malaysia tak gentar ya, meskipun Amerika Serikat telah mengancam ya akan memberhentikan pendanaan tersebut ya. Malaysia tetap dengan teguh menolak mengakui Tel Aviv dan tetap melaksanakan apa yang telah jauh dari waktu dulu ya, kebijakan yang ditetapkan di Malaysia, yakni dalam hal ini ya rekan sebaya, kasusnya pemicunya adalah Perdana Menteri Malaysia mengusir warga Israel dari negara tersebut, rekan sebaya, tepatnya dari Malaysia. Nah, rekan sebaya, dan warga negara yang diusir dan warga yang diusir tersebut memiliki dua kewarganegaraan, yakni Israel dan Amerika Serikat. Sementara Malaysia sendiri menegaskan tidak memiliki hubungan diplomatik apapun dengan Israel dan meyakini bahwa prinsip tak akan mengakui Tel Aviv jika Palestina belum pernah merdeka secara penuh, rekan sebaya.
Baik rekan sebaya, dan ternyata berita yang saya bacakan ya. Berita yang baru saja saya bacakan menjadi berita terakhir ya di program Pesona Citra untuk hari ini di edisi Selasa 28 Juli 2020. Enam rekan sebaya, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Saya berharap ya selama 2 jam saya temani Anda dengan lagu-lagu Aceh, Anda semuanya terhibur, dan untuk berita-beritanya juga bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop bernuansa sendu, tepatnya sampai jam 2 siang nantinya. Dan satu lagu dari Haji Umar kan sebaya dengan judul lagu Gaya Hudep sudah saya persiapkan untuk menutup pertemuan kita pada hari ini di program acara Pesona Citra. Saya Nidar yang bertugas, pamit undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri, padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir, atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tengkuaji. Tengkuaji. Pumu wewek tak malam-malam. Pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Tengkuaji? Puh kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih ron kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya dengan kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pete pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panena long donyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
9: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak masih?
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto teman nahinan.
4: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu moto nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda. Hadis riwayat Bukhari.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kau bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patu mana alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 60.

0: Kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan asih rusak karili. Baknyu afi asih neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
3: Hey.
4: Kakak.
3: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
3: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI iya.
3: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
6: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
6: Panen along donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
8: Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nalah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macin nangan masi.
5: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tika meng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Be putu asa, dasya terang Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu.

0: itu investasi masa depan.
1: Oh, iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top,
2: perpustakaan terakreditasi A,
0: lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes bile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen nalung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani Anda di program acara Citra Warna Sore di edisi siar Selasa 28 Juli 2026. Sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Nah, buat yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Lagu yang sudah mengawali swajumpa kita dibawakan olehnya Lesti dengan judul lagu Kura-kura dalam Perahu, sudah hadir untuk rekan sebaya semuanya. Dan langsung saja untuk penelpon perdana, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar, selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga, selamat mendengarkan Bang Amsal. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kalau kabar baik, nggak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini Kak.
0: Alhamdulillah, semoga semuanya dilancarkan Allah ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Iya baik, silakan salam buat siapa ini Bang Amsal?
1: Yang pertama salamnya buat Kak Didar, selamat bertugas, semoga sehat selalu sekeluarga tanpa kurang dari suatu apapun.
0: Amin, terima kasih.
1: Rekan-rekan yang lagi menunggu ataupun yang belum mendapat giliran, selamat siang juga buat Bunda Dewi, Bunda Adi Cipanggo, Abu Ben, semoga cepat sehat ya Abu.
0: Iya.
1: Cedar, Bang Nurid juga, Pak Awal, Pak Wajul, Bang Sam di Pantai Jago, juga kebagian. Dan buat semua-semua aja lah Kak, pendengar dimanapun berada yang terus setia mendengarkan kita di gelombang 94,4 tentunya. Yang terbaik hanya untuk Anda,
0: Citis FM. Oke, siap-siap, mantap. Ya, terus spesialnya nih Bang Amsal buat siapa?
1: Buat semua-semua aja ucapannya, selamat siang, semoga sehat selalu. Kalau nggak ada keperluan kan mendingan di rumah saja, karena Pak cuaca masih kayak kemarin, panas menyengat hingga sampai ke dalam.
0: Nah, iya benar,
1: dan
0: benar.
1: Sedikit himbauan. Jadi kemarin nggak sengaja kita ada tengok berita yang kejadian di Bali. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang masih diberi bernyawa. Karena apa? Sebelum ada tindak kepastian, jangan main hakim sendiri.
0: Selidiki
1: dulu. Jangan sampai main hakim sendiri sehingga menjatuhkan korban di pihak orang lain, sehingga merugikan kita semua termasuk diri kita.
0: Iya betul sekali, betul banget ya, banyak orang yang dirugikan, dihancurkan juga gitu ya.
1: Ya memang kalau kita masyarakat ini selalu jadi selalu kalah sama hukum, tapi kalau mencuri uang rakyat ya mantap.
0: Betul.
1: Perbedaannya kita sekarang.
0: Ya begitu. Betul, betul ya Kak. Memang lagenya udah faktanya, mau gimana ya, lagi
1: memang,
0: ya?
1: Memang usah begitu kontraknya. Jadi kita ya diam saja.
0: Oke lah.
1: Siang pun kalau enggak ada kepentingan mendingan enggak usah digubris. Biarkan saja.
0: Oke lah Bang Amsal, mau lagu apa ini?
1: Ya, lagu Kak yang seperti biasa ya.
0: Baik.
1: Enggak banyak permintaan, yang enak didengarlah seperti biasa. Kakak
0: siap.
1: Pilihkan, kami yang mendengarkan.
0: Siap, ditunggu ya Bang Amsal ya.
1: Oke. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat bertugas hingga selesai acara.
0: Waalaikumsalam. Selamat mendengarkan. Selamat lanjutkan pekerjaan juga nih Bang Amsal. Semoga sehat selalu aja. Oke, untuk yang mau menyusul Bang Amsal silakan rekan sebaya untuk bergabung ya. Silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon lagi nih yang menyusul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Waduh Bang Joldiman, gimana nih Bang Joldiman, menyala banget ya Bang Joldiman?
1: Ya Kak, menyala banget, jalan-jalan.
0: Nyalakan semangatmu. Oke. Banjol. Butoy, makin suum makin semangat kan yo. Tapi ambe pangsan. Nyan ambe. Iya. Silakan Banjol, salam buat siapa ini?
1: Salam yang pertama kan buat Kak Lida beserta keluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Buatnya Abu Bintara kan. Semoga Abu Bintara yang lekas sembuh.
0: Amin.
1: Buat Kadir yang ada di sini. Buat Pak Wajul yang ada di Kumpas ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Yus yang ada di Cinda. Dan buat semua rekan sebaya Kak, tanpa terkecuali.
0: Iya, terus salam spesialnya.
1: Spesialnya buat Kak Lida aja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas ya. Semoga Kak Lida sehat selalu.
0: Insya Allah pasti kering tenggorokan nih. Baiklah Bang Jol, mau lagu apa nih?
1: Lagu Playboy.
0: Playboy, oke. Siap, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Bang Joldiman yang baru saja bergabung yang ada di Darussalam. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Akbar di kawasan Puntut.
0: Oke, Akbar di kawasan Puntut. Lagi ngapain di Puntut, Akbar?
2: Lagi istirahat ini ya, pulang kerja.
0: Oke, siap. Semoga mudah rezeki ya. Salamnya buat siapa, Akbar?
2: Salamnya buat Kak Nida Rajang dan seluruh fans Radio Citis.
0: Oke, spesialnya.
2: Spesialnya buat Bang Joldiman aja.
0: Buat Bang Joldiman. Ucapannya ada?
2: Ucapannya semoga sehat selalu dan panjang umur aja.
0: Amin. Mau lagu apa nih Akbar?
2: Lagu dari Famil Arabi aja.
0: Judulnya?
2: Pesona di Malang.
0: Oh, enggak ada di playlist kita itu?
2: Ada.
0: Oh, ada. Oh, yakin. Oh, tahu pula ya Akbar ada di playlist. Oke lah ya, ditunggu aja ya. Coba saya carikan ya.
2: Oke.
0: Kalau enggak ada diganti apa?
2: Ada itu.
0: Oke, assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Akbar di Puntut ya, selamat siang saja, katanya baru pulang kerja ya, semoga mudah rezeki ya, bisa berbagi. Baik, kita tinggalkan Akbar di Puntut dan ada Bang Joldiman serta Bang Amsal juga di Darussalam. Baik rekan sebaya, kali ini dua lagu sudah saya siapkan, ada Husni Almuna saya pilihkan buatnya Bang Amsal yang ada di Darussalam dengan judul lagu Langit Jimo, dan nanti akan dilanjutkan lagu dari ternyata ini lagu Langit Jimo ini saya pilihkan buatnya Bang Amsal. Bang Joldiman lagunya nanti ya, karena lagu Aceh. Jadi saya kasih warna sedikit setelah lagu Husni Almuna, saya kasih dari Cutrani Auliza dulu dengan judul lagu Gadis Manis Kalimantan. Oke, untuk rekan semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

¿Aló? ¿Qué tal, animal?

0: Guaji, Guaji, pumu wewe tha malam-malam, pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokwan, got tha tuwa mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Guaji, baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kau tuwa mentang.
1: Nyan ke perkara ji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bisa halepi nang kuaji? Pu kali nang terpi ate ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih manteng na cin manfaat.
0: Nyam sang, salah urang terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya dereng kuaji. Cina yu service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega. Be lage yang kakak pengalaman tu. Lage nyan iwa awak serpi ate. Lage nyan ate gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan kuaji. Ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri ka dua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu man alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mengat tanya.
9: Punya mai, patat dah kupinya.
8: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu, ji.
9: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
8: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna sore saat ini menemani Anda tentunya bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya. Untuk Anda semuanya selamat siang paling baik saja. Semoga hari ini meskipun cuacanya yang kurang bersahabat dengan kulit ya. Tapi kita masih tetap bisa beraktivitas dengan produktif seperti biasanya kan sebaya. Baik, sudah ada penelpon. Berikut langsung saya terima. Assalamualaikum.
1: Salam, Kandar.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Pak Abdul di Blangjerun.
0: Pak Abdul di Blangjerun, gimana cuaca di Blangjerun nih, Pak Abdul?
1: Aduh, hari ini cuacanya Kandar agak panas menyengat.
0: Panas menyengat banget ya?
1: Ya.
0: Menggelegar. Biasanya petir menggelegar, tapi ini panas menggelegar ya. Gimana?
1: Cukup panas ya.
0: Iya, luar biasa. Sama seperti kemarin. Iya, tapi Pak Abdul sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Baiklah, silakan salam buat siapa ini? Mau kirim salam buat siapa? Terima kasih. Ya. Siapa itu?
1: Pak itu di lapang tuh.
0: Iya, udah lama enggak gabung. Mungkin lagi sibuk ya. Terus?
1: Udah ada juga jamaah di grupnya kan.
0: Oke. Baik, untuk salam spesial. Amin. Terus mau lagu apa ini?
1: Lagunya dari Peggy Pera lah.
0: Judulnya?
1: Judulnya Bertepuk Sebelah Tangan ya.
0: Bertepuk Sebelah Tangan. Baik, coba saya carikan ya. Yo, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya ada Pak Abdul di Blangjerun. Selamat siang aja buatnya Pak Abdul yang ada di Blangjerun. Dan rekan sebaya yang mau bergabung di belakang Pak Abdul, silakan aja. Saya masih menunggu penelpon berikutnya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Robin di Krunggeku.
0: Bang Robin di Krunggeku. Cuaca di Krunggeku pasti panas juga nih?
2: Enggak.
0: Oh enggak?
2: Cuma paling hot sini.
0: Enggak panas, cuma hot aja ya?
2: Iya betul.
0: Beda rupanya panas sama hot ya. Panasan mana nih? Panas sama hot?
2: Kalau kita taruh telur ke
0: mateng.
2: Kayaknya
0: ya udah gitu berarti ganti apa, hemat minyak sama hemat gas ya.
2: Ya.
0: Oke, Bang Robin silakan salam buat siapa?
2: Ya, yang pertama buat Danida.
0: Iya, terima kasih.
2: Daun, Gaca, dan untuk semuanya lah.
0: Baik, untuk salam spesial.
2: Ya, salam spesialnya buat teman-temannya semuanya.
0: Ucapan?
2: Ya, ucapan selamat siang, menjelang sore aja.
0: Baik, mau lagu apa nih Bang Robin?
2: Lagu Seserah Kanidar aja lah.
0: Oke, siap, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Robin di Krunggeku. Selamat siang juga nih. Katanya di sana enggak panas, cuman hot aja. Aduh. menurut Bang Robin, panasan mana hot sama panas? Lebih menyengat mana? Oke lah, kita tinggalkan dulu Bang Robin yang ada di Krunggeku. Tadi juga ada Pak Abdul di Blanjrun. Satu penelpon lagi masih bisa nih rekan sebaya. Boleh-boleh aja nih kalau ada yang mau gabung, silakan ya untuk Anda semuanya rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, di putaran ini tadi sudah ada Bang Robin yang ada di Krunggekuh dan Pak Abdul yang ada di Blangjerun ya. Kita dengerin lagu aja dulu. Ada lagu yang sudah saya siapkan. Kali ini lagu buatnya Bang Joldiman yang ada di Darussalam. Sudah ada Bang Robin yang ada di Krunggekuh dan Pak Abdul yang ada di Blangjerun ya. Kita dengerin lagu aja dulu.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni ambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Munyo Pak Cefi Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu. InsyaAllah na Hinan.
0: Cuman na supir buat drone.
4: Jelas na lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih dah rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
0: Oh, kai Bilal. Kaca orang mantang juga yang nak kata.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos di pelu? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda saat ini Rekan Sebaya sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik Rekan Sebaya, buat yang mau gabung silakan saja hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp. Dan 0851-0602-4559 untuk live dan SMS Rekan Sebaya. Baiklah, saat ini 58 menit meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Apa kabar nih buat yang lagi rebahan di rumah, asik-asik nunggu angin sepoi-sepoi lewat depan pintu. Bukan lewat depan pintu, masuk melalui pintu depan ya. Asiknya ya sambil dengerin radio CTC FM, bisa nge-request lagu, ya udah request aja sambil rebahan, gak apa-apa kok ya. Baiklah Rekan Sebaya, saya juga sudah punya 3 lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh siapa aja nih kira-kira? Lagu pilihannya Akbar yang ada di Puntet tadi dengan judul lagu Pesona Dek Mala ya, dari Fahmil Arabi Rekan Sebaya. Dan juga akan dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan oleh Fetty Vera, tapi yang bisa saya hadirkan nih buatnya Bang Abdul, judulnya Suratan Cinta. Dan selanjutnya nanti Rekan Sebaya akan disusul juga lagu dari Cakrakan dengan judul lagu Harus Terpisah. Lagunya saya pilih untuknya Bang Robin yang ada di Krunggekuh. Baik Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya selamat siang saja dan tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali numpah tangan teh. Jadi kok tu uam mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji?
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa?
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan kuaji, ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panai na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bawa panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya, 21 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan saya masih menemani Anda Rekan Sebaya di program Citra Warna Sore. Untuk Anda semuanya Rekan Sebaya yang saat ini sedang mendengarkan radio sambil beraktivitas, semoga aktivitas Anda lancar ya. Yang harus tetap bepergian meskipun cuaca ya seperti begitu adanya. Tetap semangat ya, semoga semuanya berjalan lancar. Dan ya Rekan Sebaya, Anda dalam kondisi sehat-sehat aja. Baiklah, silakan buat yang mau ikutan bergabung ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Waduh, ini yang mana nih yang berdering? Baik, langsung aja saya terima yang kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Bentara ya?
1: Betul, Mas Ali.
0: Ya ampun, Abu lama sekali. Dengar-dengar lagi di rumah sakit ya?
1: Udah pulang
0: kemarin. Oh, udah pulang kemarin. Gimana, belum sembuh juga? Ya ampun, Abu. Lagi penyembuhan itu, Abu. Yang penting sabar ya.
1: Ya, sabar, yo.
0: Ya betul, yang penting sabar, ikhlas aja Abu. Usahakan udah usaha berobat, tinggal nunggu hasil dari Allah ya.
1: Iya.
0: Baik Abu, silakan. Mau salam buat siapa aja Abu?
1: Semuanya yang datang tuh, karena tuh.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Tidak ya.
0: Terima kasih, ada ucapan Abu.
1: Terima kasih yang itu.
0: Baik, Abu mau dengar lagu apa hari ini?
1: Hari ini.
0: Arif, baik, ditunggu Abu ya. Assalamualaikum. Iya, Rekan Sebaya, ada Abu Bentara di Buluh. Ternyata sudah pulang dari rumah sakit ya. Namun kondisinya belum baik sepenuhnya. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan yang sempurna untuk Abu Bentara. Baik, yang mau menyusul Abu Bentara, silakan Rekan Sebaya. Saya masih menunggu untuk yang ingin ikutan bergabung di program Citra Warna Sore untuk hari ini bersama Nida. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini kita lanjut dengar lagu aja. Ada Arif dengan judul lagu di Cinta Dibalas Tuba untuk Abu Bentara. Dilanjutkan satu lagu yang saya pilihkan dari Amir Rahmi dengan judul lagu Mujabung 2. Tetap di Citis FM.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu. Waktu tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. Mereka orang-orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore. Dan untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nidar.
0: Dengan Bunda Dewi.
1: Iya benar, gimana Nidar?
0: Ya ampun, beginilah Bunda, lemes-lemes begitu ya.
1: Iya, karena panas ya.
0: Iya, wah panasnya itu berasa banget Bunda.
1: Iya, benar, di sini juga panas Nidar.
0: Iya ampun, yuk kita sabar-sabar ya.
1: Iya benar.
0: Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda Dewi?
1: Sama buatnya Nidar ya, buatnya Abu Bintara, buatnya Pak Sarya, Bang Budiman, Bang Anta, Pak Ibunda, Paknya Abdi, Bang Rukin, Bang Sam, Tidar, Pak Umi, Bunda Sari, Bunda Kayana, dan semua aja Nidar.
0: Baik, untuk spesialnya Bunda?
1: Buat Nidar aja ya, saya selalu dari sekitar kisinya.
0: Terima kasih Bunda, mau lagu apa nih?
1: Lagu dari Tommy Gepit aja ya, Elisa.
0: Elisa, baik, ditunggu ya Bunda. Assalamualaikum.
1: Terima kasih ya, Nidar.
0: Ya, sama-sama. Iya. Ada Bunda Dewi Cunda. Lanjut kita ke penelpon berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Dengan
2: iya. Nidar.
0: Iya. Alhamdulillah sehat walaupun menyengat nih.
2: Kalau di depan ini gerah sekali suasananya.
0: Oh ya banget.
2: Gerah, waduh, cuaca hari ini luar biasa.
0: Luar biasa ya.
2: Terpa panas dan angin sedikit kencang ya.
0: Ya ampun,
2: jadi,
0: iya benar.
2: Mudah-mudahan nggak apa-apa lah, karena apalagi sekarang di apa ini RS di rumah sewa. Tapi kalau kanilar nyaman tinggal di.
0: Luar biasa ya.
2: Terpa panas dan angin sedikit kencang ya.
0: Ya ampun,
2: jadi,
0: iya benar.
2: Mudah-mudahan nggak apa-apa lah, karena apalagi sekarang di apa ini.
0: Mm-hmm.

0: Insya Allah kita syukuri aja Cik Dar.
1: Oke ya, salam-salam untuk semuanya yang sudah masuk Bunda Dewi ya.
0: Iya betul.
1: Salam untuk semua dekat-dekat sudah masuk tanpa kecuali karena ini baru buka ini kau tu sudah dia masuk tempat sendiri apalagi cuaca walaupun enggak ini tapi sekarang sisi-sisinya menancap sifat sekarang ke daerah ini ya.
0: Cakep.
1: Terus. Spesial buat Kanada Raja yang nyaman masuk hari ini walaupun kayak gini tapi tetap nyaman dan aman.
0: Insyaallah. Okay. Mau lagu apa nih Cik Dar?
1: Lagunya kebetulan ini di depan lagi di jagung rebus atau jagung bakar kalau ada kan bicara ya.
0: Jagung rebus atau jagung bakar? Emang ada lagunya?
1: Ada sebenarnya jagung bakar di depan lagu agak lama sedikit ya.
0: Tapi enggak ada.
1: Ketemu dicari ke mana aja milik Kak Dida Raja ada harganya.
0: Kalau iya Cik Dar. Iya. Jagung rebus saya enggak dapat, jagung bakar saya enggak dapat, jagung meketum juga enggak ada nih. Jadi yang lain aja ya.
1: Gitu kalau di hari-hari kan jagung meledak ya.
0: Jagung meledak, jagung meketum popcorn. Astagfirullah, kalau saya dari tadi udah.
1: Oke. Ya.
0: Baiklah.
1: Nyaman kayaknya ya.
0: Ditunggu aja.
1: Ya. Oke. Okay,
0: Yo, okay. Ditunggu. Assalamualaikum.
1: Yang belakang salam spesial mudah-mudahan jodoh dan cepat sekarang ya.
0: Siap. Baiklah Cik Dar. Waalaikumsalam. Cik Dar yang ada di Muara Batu katanya mau lagu jagung rebus, jagung bakar. Ini segala jagung enggak ada ini Cik Dar gimana ceritanya? Aduh nanam jagung kali ya. Assalamualaikum. Halo. Iya dengan siapa?
2: Dengan
0: Jamal di Pulau Pinang. Lagi di mana ini Jamal?
2: Lagi di basecamp.
0: Oke siap Jamal. Iya jaringannya kayak kurang pas nih ya. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Oke, kita langsung ke salam aja deh karena juga jaringannya kurang oke nih. Mau salam buat siapa Jamal?
2: Salamnya seperti biasa aja Kak, Bapak Ketua yang pertama Bapak Hamsan.
0: Heeh. Baik, untuk salam. Salam spesialnya ada. Iya, terus mau lagu apa nih?
2: Spesialnya buat Kak Dida ada.
0: Terima kasih ada ucapan?
2: Bahasa selalu.
0: Mau lagu apa? Halo Jamal. Jamal mau dengar lagu apa? Ya ampun susah banget nih jaringannya. Jamal, di chat aja ya untuk lagunya. Kangen Band judulnya?
2: Judulnya
0: Oke, ditunggu aja ya. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Jamal di Pulau Pinang. Selamat sore aja buatnya Jamal yang ada di Pulau Pinang tadi juga. Ada Cik Dar di Muara Batu. Ada juga Bunda Dewi di Cunda. Sudah 3 penelpon nih rekan sebaya, lagu juga sudah ada yang mengantri ya. Jadi kita dengar lagu dulu. Lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Lagu dari Tommy J. Pisa dengan judul lagu Elisa ya, pilihan dari Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda sudah saya persiapkan dan nanti rekan sebaya lagu yang akan saya hadirkan buatnya Cik Dar ya karena nggak ada lagu jagung-jagungnya jadi saya nggak tahu ini mau gantiin jagung dengan apa nih ya mau digantiin dengan kacang rebus juga nggak ada lagunya ada nih lagu Lenggang Kangkung ya. Dari jagung beralih ke kangkung ya dari Gia Yubi buat Cik Dar. Baik untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tama la malam. Puma lu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokwan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halipi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji. Ase rone talah urun serpi. Maka ji ne serpi sebab New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu api AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar, rekan sebaya, saya kembali temani Anda. Buat yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar atau buat yang akan menjalankannya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah ya. Baik, lanjut kita teruskan program Citra Warna sore sampai selesai. Ada waktu sekira setengah jam ke depan. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bidara Ibadin.
0: Ya ampun, Bang Sam. Apa enggak kepanasan gitu menggombal di suasana cuaca yang cukup hot?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak.
1: Cuma kita panas sedikit, tetap yang ini bicaranya.
0: Oh, gitu. Oh, maukah cuaca panas, dingin, hujan, badai sekalipun tetap ya? Ya ampun Bang Sam, emang parah nih, emang udah begini berarti ya, gak bisa diubah lagi. Oke lah, gak apa-apa Bang Sam.
1: Dia bilang parah lah.
0: Hah? Enggak marah. Parah ya kan? Enggak parah? Memang kayak gitu ya?
1: Memang kayak gini, Dinar.
0: Udah setelan pabriknya gitu?
1: Ya, memang kawannya memang kayak gitu dia.
0: Oh iya. Kenapa?
1: Gak bisa diubah lagi kalau bicara sama Nidar.
0: Alah, bicara sama Nidar, sama semua juga bicara kayak gitu. Memang modelannya begitu. Batuk kan jadinya. Batuk kan jadinya. Ya udahlah Bang Sam, salam buat siapa Bang Sam?
1: Salam turunkan supaya semua Nidar.
0: Terus untuk salam spesial.
1: Semoga Didar sehat selalu, selamat sore. Jangan main matahari ya.
0: Enggak lah Bang Sam, saya udah cukup gosong, enggak perlu digosongin lagi. Aduh, kulit gosong kayak gini main matahari warna apa jadinya?
1: Pakai pelindung ya Didar.
0: Hah?
1: Pakai pelindung ya.
0: Pakai sih, cuman terkadang ya begitu. Ya udah, mau lagu apa nih?
1: Dari iklim aja.
0: Iklim?
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Mimpi Yang Hilang.
0: Mimpi Yang Hilang?
1: Ya.
0: Oke, saya coba cariin ya.
1: Jangan bilang gak ada.
0: Mimpi Yang Pulang kali atau Mimpi Yang Hilang? Oh dua, oh ada nih. Mimpi Yang Hilang ada, Mimpi Yang Pulang ada. Berarti mau yang hilang aja?
1: Maunya dua-dua sih.
0: Oh gak bisa.
1: Lihat ya.
0: Gak bisa lah, yaudah tunggu aja Mimpi Yang Hilangnya ya. Oke, semoga balik lagi nanti mimpinya. Assalamualaikum. Oke, rekan sebaya, ada Bang Sam di Pantai Jagu. Selamat sore aja buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jagu ya. Kita lanjut terima penelpon berikut. Masih menunggu atau enggak? Ternyata masih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai enggak tertelan air kita minum sampai nunggunya.
0: Ya ampun Bunda, maafkan aku.
2: Saking rindunya suara tidak kejar-kejaran lah dari ujung ke belakang.
0: Masya Allah. Aduh, maafin saya Bunda, apa boleh buat. Kendalanya aduh, memang begitu.
2: Jadinya kan sebetulnya lapar, jadi kena dengar suara Nidar langsung kenyang, tenang kenyang terus. Jadi
0: bisa kan? Aja Bunda Ani.
2: Panas-panasnya hilang.
0: Kayak es dong saya ya, padahal saya panas juga nih.
2: Iya, betul.
0: Aduh, gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat. Baru aja pulang dari perantauan.
0: Rantau mana lagi tuh?
2: Itu kan cucunya ke Banda Aceh. Ah, jadi nantar kemarinnya tuh libur.
0: Oh, jadi liburan di sana dulu.
2: Oh
0: gitu.
2: Main-main cucu kesayangannya.
0: Masya Allah. Ini baru aja pulang berarti ya?
2: Iya, masuk SMA di
0: gitu?
2: Di Banda.
0: Oh gitu, iya, semoga lancar, terlindungi amin, dimanapun ya.
2: Amin. Jadi mikir-mikir kan, gak pernah terpisah.
0: Iya dong, iyalah kan kalau sehari-harinya bareng begitu.
2: Iya bareng, kemarin itu kan 1.5 bulan di rumah ya kan.
0: Iya benar-benar, ya semoga ya. Baik-baik aja semua amin, di sana ya, amin. Baik
2: gimana
0: Bunda.
2: Gimana si gantengnya tuh, aduh, ganteng kali tuh.
0: Masya Allah, baik-baik aja, alhamdulillah makin Nidar, dewasa.
2: Ya Allah, nak si Nidar jeleknya ya Masya
0: Allah. Masya Allah, semoga nah, semuanya.
2: Nah, itu juga tuh si adik itu, adik. Teringat dia kan teringat operasi. Tiap hari teringat dia, teringat operasi dia tuh.
0: Ya Allah, kita doain sehat ya Bunda ya.
2: Iya, betul.
0: Iya. Terus. Baik, Bunda, silakan salam Bunda buat siapa?
2: Salam pertama buatnya Nidan, selamat sore. Mudah sehat selalu, kembali. Tetap iya. Selalu semangat, mudahkan rezekinya, sehat terus.
0: Amin, amin.
2: Buatnya Pak Sarial, buatnya Nia, buatnya Ompor, buatnya iya. Payus, buatnya Joni, buatnya Ramli, Mutar, buat semua-semuanya dek dari A sampai Z aja.
0: Baik,
2: kompak,
0: iya.
2: Salam sehat.
0: Yang spesialnya
2: segala urusan rezekinya lancar.
0: Amin.
2: Kompak terus dalam lindungan Allah, jangan lupa jaga waktu, lima waktunya aja. Amin. Amin.
0: Baik, amin. Mau lagu apa ini Bunda?
2: Cinta dalam tujuh dari Arif ya.
0: Oh, Arif tadi udah Bunda.
2: Oh, udah. Oh, enggak dengar berarti ya.
0: Iya, tadi Abu Bintara pilih.
2: Oh. Abu Buntara, kencang juga Abu Buntara nih.
0: Lagi sakit beliaunya Bunda.
2: Iya, sakit. Kami mau pergi-pergi nggak sempat-sempat.
0: Itulah, udah balik pun dari rumah sakit.
2: Katanya kemarin sakit ya.
0: Iya, baru aja balik gitu. Rumah sakit. Nantilah. Yang lain lagunya?
2: Minta lagu apa ya? Dua kursi aja ya.
0: Dua kursi.
2: Lala Widi ya.
0: Lala Widi, baik. Ditunggu ya Bunda ya.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Iya. Nidar, Bunda.
2: Terima kasih, salam buat anak-anak.
0: Amin.
2: Semua-semua ya.
0: Ya, makasih.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ani yang ada di Panggoy yang baru balik dari Banda Aceh juga katanya. Oh iya, padahal Bunda Ani yang di Banda Aceh, Bunda Ana juga di Banda Aceh. Kok bisa kompak Ani dan Ana yang sama-sama di Banda Aceh. Tapi Bu Ana yang nggak tahu deh sekarang apa sudah kembali lagi di Lok Sumawe atau belum ya. Semoga sehat aja semuanya. Baik, kita tinggalkan dulu Bunda Ani dan rekan sebaya. Berikut saya bakal bacain dulu satu pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nafis yang ada di Matangkuli, salam buat semua yang bergabung, spesial buat Kanidar aja. Oke, ucapannya selalu dimudahkan rezekinya Kanidar. Amin, amin, amin. Baik, lagunya ditunggu aja buatnya Nafis yang ada di Matangkuli.

Di putaran ini rekan sebaya tadi sudah bergabung ada Bang Sam di Pantai Jagu, ada juga Bunda Ani di Panggoy. Tiga lagu akan kita jelang untuk berikut lagu yang saya persiapkan. Oh ya, tadi juga ada Nafis ya di Matangkuli. Ya, tiga lagunya ini berturut-turut buatnya Bang Sam, Bunda Ani dan Nafis. Dari Iklim yang pertama akan saya hadirkan dengan judul lagu Mimpi Yang Hilang, dan dilanjutkan Lala Widi dengan judul lagu Dua Kursi, dan satu lagu dari Fahmi bersama Nurul Munira dengan judul lagu Sabuh Tujuan. Untuk Anda semuanya, tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, lagu yang dibawakan Fahmi bersama Nurul Munira dengan judul lagu Saboh Tujuan yang sudah membawa kita ke jam 16 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kita juga sudah tiba di penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com ya, yang sambil bekerja juga dengerin, sambil di perjalanan juga dengerin, yang santai di rumah juga enggak kalah dengerinnya ya. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Selamat sore paling baik saja. Ada siapa aja hari ini rekan sebaya yang sudah ikutan bergabung? Ada Bang Amsal di Darussalam, Bang Jol Diman juga, serta Bang Jamal yang ada di Darussalam, Akbar yang ada di Puntut, Bang Abdul di Blangjerun, Bang Robin Krunggeku, Abu Bentara di Buloh, Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda, Cek Dar di Muara Batu, ada juga Bang Sam di Lok Semawe, serta ada Bunda Ani di Panggoy, juga ada Nafis di Matangkuli. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf rekan sebaya untuk hal yang kurang berkenan mungkin terucap selama saya temani Anda. Satu lagu dari Lila dengan judul lagu Hujan. Seperti harapan kita ada hujan yang menenangkan untuk hari ini, tapi gak tahu, tanda-tanda belum ada ya. Apapun kondisinya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selepas acara ini seperti biasa rekan sebaya, lagu-lagu energik yang hadir temani Anda dalam kurun waktu 1 jam ke depan. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: กวาดีเออตกวาดีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นที่กำแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทุ่วมีดลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ตกวาดีบรอนยังก็กะลินปะตังอาเทจะดีก็ทุ่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่ก็บิตาฮานาลิปีตกวาดีปู่กะลินเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังเมกิโลกบรุกบรุกกะดิมันจังนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทังถ้าลาหูรุ่นทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลุ่นทรพีเลยบ้ามันนายก็เดชกับปุตโตอาซาตุหอยังทำเองฮานาปะ
0: เบะปุตโตอาซาได้ชาเดินกว่าจีจีนยูทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จ้าสจาระโปรเฟชชั่นแนลดันทรพีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับปะกาเบะลาเกยังคาคาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะทรพีฮาเซลาเกยันนาเซกับเดอร์ลิปีสังสังลิปีลิปีกับปอแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเซอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเดอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซเบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Nyan kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Albila, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jat nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kau dah jumpa kapal si pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kau dah ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat kau kuliah tujuan kan berjuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencarluas kader jalan merdeka di Menorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kau bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI iya.
5: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat teruk roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangkatu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasif dia? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dia masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang na bak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, Hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awilok Semawe, inilah Radio Citis FM, Cit Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda ya di program Citra Warna Malam di edisi siar Selasa malam atau malam Rabu 28 Juli 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan juga Anda bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Biarkan sebaya lagunya dari Maher Zain feat Harris J dengan judul Kalbi Fil Madinah yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini, rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani Anda. Ada lagu darinya Adibal dengan judul Mengapa Berubah, dan nanti akan disusul lagunya dari Dadali dengan judul Di Saat Kau Berubah. Untuk Anda rekan sebaya, jangan berubah, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lagi lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Duk Waji, Duk Waji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai rokawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentam.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pukali yang terpi Ase Haji.
4: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang salah urung terpi Ron Tengku Haji.
4: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Oh yang kami hanapa?
3: Baik putu asa, dahsyat dengan kuaji. Cina you service ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak service ase, lagenya nase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai pola awaknya lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
7: Padahal mai. Cilu rasa.
6: Bakal nabui. Mengat tanya.
7: Punya mai. Patat dah kupinya.
6: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
7: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya, bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan bisa juga rekan sebaya Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini dua lagu sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Namun sebelum kita dengarkan lagunya ya, saya mau sapa dulu, mau kirim salam dulu nih untuknya Bapak Jalaluddin SPD MPD ya, berserta istri dan keluarganya. Semoga sehat terus Bapak dan keluarga, sukses terus karirnya ya, dan berkah terus rezekinya. Dan semoga lebih sukses lagi di tempat yang baru, karena sudah naik kelas katanya ya, ke kelas yang baru ataupun pindah ke tempat bekerja yang baru. Semoga terus sukses untuk Bapak ya, dan semoga mudah rezekinya. Kali ini rekan sebaya, dua lagu juga sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Rita Sugiarto, saya pilihkan untuknya Bapak Jalaluddin ya, dengan judul Dua Kursi, semoga Bapak suka. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Cut Rani dengan judul Gadis Manis Kalimantan. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah le yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma handa dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 9,4 FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring. Langsung saja saya terima dulu penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
1: Dengan Pak Yus
0: Cunda. Pak Yus di Cunda. Pak Yus di Cunda mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Caca sama malam.
0: Iya.
1: Daus, buat Kanidar, buat Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Kera, Bunda Salbi, Bunda, juga buat diri sendiri, juga buat Nurin Kandang, buat Masih Bayu, juga buat Pak Abdul, juga Pak Wajur di Lumbase, Bapak Adi, Bu Adi dari Bu Adi di Pak Kusalaya, Bu Pak Adi Sunadi juga di Jalan Nusantara, juga Bu Adi Abu di Ulus Tengah. Melaksanakan ITFM di Balawi apa ini?
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya Pak Yus kali ini mau kirim salam spesial untuk siapa?
1: Salam spesialnya buat Caca saja lah.
0: Terima kasih. Dan untuk lagunya kali ini Pak Yus mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu apa ya?
0: Nah, boleh lagu pop, boleh dangdut, boleh Aceh. Yang gak boleh cuma kenangan, karena untuk kenangan nanti baru bisa di jam 10 di program Citra Kenangan.
1: Dari Haji Roma Irama aja nih ya.
0: Boleh, Roma Irama judulnya apa?
1: Judulnya Bohai Bo.
0: Apa?
1: Bohai Pesona.
0: Pesona dari Roma Irama. Oke, coba saya cek dulu masuk playlist atau tidak ya. Wahai Pesona ya, dari Roma Irama ya. Oke, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan? Siapa di Belantung Fat Timur? Kurang jelas suaranya.
2: Abai di Belantung Fat.
0: Abai di Belantung Fat. Oke, Abai malam ini mau kirim salam untuk siapa aja Abai?
2: Ya, Kakak Caca.
0: Ini Caca, Abai.
2: Ya, buat Kak Caca pertama, buat Kak Penyiar yang lainnya, Kak.
0: Iya, terus?
2: Ya, buat rekan sebaya lah, Kak.
0: Baik.
2: Semuanya.
0: Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Abai?
2: Spesialnya nggak ada, Kak.
0: Nggak ada spesialnya. Kalau untuk lagunya, mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagu ini aja, Kak. Lagu apa nama tuh? Lagu Malaysia. Cuma kakak aja yang pilihkan. Yang penting Malaysia ya, Kak.
0: Oke, siap. Baik. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Oke.
0: Lagu Malaysia tapi ini enggak bisa Abai. Ternyata ini kan untuk Malaysia baru bisa nanti di jam 10 nanti di program Citra Lagu Kenangan. Mau pilihkan lagu yang lain Abai?
2: Lagu pop aja, Kak.
0: Pop aja, lagu dari siapa pop?
2: Udah pada lupa semua, Kak. Kakak aja yang pilihkan yang enak ya, Kak, didengar buat kita semua ya.
0: Oke, siap, lagu pop terbaru saya kasih ya.
2: Boleh, boleh.
0: Oke, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Abai yang ada di Blang Tufat ya. Selamat malam, paling baik aja. Ya rekan sebaya, itu dia sudah ada Abai. Rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Abai juga boleh rekan sebaya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung boleh telepon melalui WhatsApp ataupun telepon biasa, atau bisa juga Anda hubungi di 0851060245559 untuk live dan juga SMS nyarkan sebaya. Dan untuk kali ini kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Roma Irama dengan judul Wahai Pesona, Wahai Pesona. Lagu yang sudah dipilihkan oleh Pak Yus yang ada di Cunda. Dan nanti akan disusul lagu dari VMRX dengan judul Digidi Digidi. Lagu yang saya siapkan untuknya Abai yang ada di Blang Tufat. Semoga Abai suka dengan lagu yang sudah saya siapkan ini ya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kau bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri. Program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya ramai. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai ngan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 21 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Subaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, rekan Subaya saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Tempok Tengah.
0: Bunda Karera di Tempok Tengah. Bunda Karera, malam ini mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Salam untuk Pak Sti Sunda, Pak Sarya, Bu Mona di Sunda, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Kelapa, Nadi di Sigi, Rindi Bayu, Pak Angsa, Pak Didi Darsa, Abu Bin, semua lah tempat itu kecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa ya, kali ini? Ada ucapannya kah untuk saya?
1: Ucapannya selama malam ini selama bertugas semoga tetap selalu mudah rezeki sekeluarga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Karera ya.
1: Iya, lagu?
0: Lagunya mau dengerin lagu dari siapa?
1: Aja boleh.
0: Boleh pop, boleh Aceh, boleh dangdut.
1: Susi dalam debu iklim.
0: Itu yang gak boleh, karena untuk pop kenangan ataupun lagu kenangan baru bisa dihadirkan nanti jam 10 di program Citra Kenangan. Yang sekarang yang boleh, boleh pop biasa. Boleh
1: Arif aja.
0: Arif, judulnya apa?
1: Buih dari Permadani.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan Subaya. Sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempok Tengah. Dan untuk Anda rekan Subaya yang ingin bergabung, silakan rekan Subaya. Anda masih bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan Subaya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Jordan ini, Kak.
0: Jordan di mana?
2: Jordan di RW5 Pusung, Kak.
0: Di Pusung. Iya, Jordan di Pusung mau kirim salam untuk siapa aja malam ini?
2: Buat siapa aja boleh, Kak. Siapa ya?
0: Terus kalau untuk salam spesialnya?
2: Buat yang ada di blazering ini semuanya.
0: Ada ucapannya, Kak?
2: Semoga berkah sehat selalu.
0: Oke, baik. Amin, baik. Dan untuk lagunya kali ini Jordan mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagu Cipan yang gak kak aja lah, Kak.
0: Mau pilihkan lagu Aceh atau apa?
2: Terserah, Kak. Yang apa aja boleh.
0: Saya yang pilihkan. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya Jordan ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan Subaya, sudah ada Jordan yang ada di Pusung ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Jordan. Dan untuk kali ini rekan Subaya ya, dua lagu sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan Subaya. Ada lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera dengan judul Buih Jadi Permadani darinya Arif ya. Kemudian dilanjutkan lagi rekan Subaya, dilanjutkan lagu dari Fahmi dengan judul Medusta, lagu yang saya pilihkan untuk Jordan yang ada di Pusung. Semoga Jordan suka dengan lagu yang sudah saya siapkan ini ya. Dan untuk Anda rekan Subaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Cuti FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silahkan Rekan Sebaya. Kita masih punya waktu sekitar 18 menitan lagi ya, Rekan Sebaya temani Anda. Dan untuk Anda di program Citra Warna Malam kali ini, Anda bisa pilihkan lagu Aceh, lagu pop, serta lagu dangdut Rekan Sebaya. Karena untuk lagu kenangannya atau pop sendunya baru bisa Anda request nanti di jam 10 di program Citra Lagu Kenangan Rekan Sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu dari Ami Rahmi dengan judul Alun, dan nanti akan diteruskan lagu dari Gamawan dengan judul Percaya atau Tidak.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewe ta malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai ro kawan. Got ta tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara ji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bita hana lepi Tuan Kuaji? Pu kali nampak terpi ase ji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis

0: bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpihat he. Lagenyan nak he gadah lepia. Sang-sang, lepih-lepih kai pola wak nyalom.
0: Yang kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap do aku punya.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat,
9: Bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, Get harganya.

Rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.58 menit. Ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung. Sedari tadi ada Jordan di Pusong, Bunda Karera di Tembuk Tengah, Abai di Bang Tufa, serta Pak Yus yang ada di Cunda. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Nanti akan saya temani lagi ya rekan sebaya di program berikutnya, yaitu program Citra Kenangan ya. Untuk kali ini kita jeda sejenak. Ada lagu dari Pop Solo dengan judul Jak Kemawe ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam. Dan nanti akan saya temani lagi Anda rekan sebaya di program berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Ya rekan sembahya, kembali lagi bersama saya Caca, orang yang sama namun di program yang berbeda ya. Kalau tadi saya temani Anda rekan sembahya di program Citra Warna Malam ya, namun untuk kali ini saya temani Anda di program Citra Kenangan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Kenangan ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda bergabung di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan sesuai dengan nama program kita, program kenangan ya, jadi lagu yang Anda bisa pilihkan hanya lagu pop sendu ataupun lagu kenangan saja rekan sebaya ya. Tidak bisa saya hadirkan lagu-lagu yang lain. Dan untuk Anda yang sedari tadi ingin dengarkan lagu pop sendu ya atau lagu kenangan, silakan rekan sebaya, kita sudah di program Citra Kenangan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Row dengan judul Niat Hati Tak Nak Berpisah, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Data dengan judul Nyanyian Rindu Buat Kekasih.

0: Abilah, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terus dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kau dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kau dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat kau kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan Masyi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Selamat malam, paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Kenangan rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Junda.
0: Pak Yus Junda, mau dengerin lagu kenangan dari siapa kali ini Pak Yus?
1: Dari Jamal Dhani, Jamilah.
0: Jamilah dari Jamal Mirdad. Oke, terus salam spesial nih untuk siapa?
1: Buat Jadi aja. Semoga sehat selalu dan banyak umurnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga untuknya Pak Yus ya. Oke, ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam, paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus, silakan rekan sebaya.

0: Dan untuk yang berikutnya, rekan sebaya yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera Tempok Tengah.
0: Bunda Karera Tempok Tengah, kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Bunda?
1: Dari Nia dan Yati.
0: Judulnya?
1: Apa aja boleh.
0: Pokoknya dari Nia dan Yati ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Untuk kakak aja.
0: Aa, ada ucapannya?
1: Ucapannya, selamat bertugas sampai selesai aja.
0: Terima kasih. Baik, ditunggu aja lagunya ya. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempok Tengah ya. Selamat malam, paling baik aja untuknya Bunda Karera. Dan sebelumnya juga sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengar dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Jamal Mirdad dengan judul Jamilah, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya darinya Nia Daniati dengan judul Sayang Bilang Sayang, lagu yang saya siapkan untuknya Bunda Karera. Semoga Bunda Kareranya suka ya. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Ella dengan judul Pengemis Cinta. Untuk rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Kuaji, Kuaji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ay rokwan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Pu kalian terpi ya teji?
1: Ha na e long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo kebrok-brok kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji, ne serpi sebab New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime berijang.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tangnya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kapan?

0: Tahu oh, habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kopi jino.
1: Nyan baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: CTC FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Kenangan Rekan Sebaya, dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Salam, Mbak Caca.
0: Dengan
1: Muslim.
0: Muslim di mana?
1: Bayu.
0: Muslim di Bayu. Muslim di Bayu kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu Poppy Mercury, Surat Undangan.
0: Surat Undangan, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat Bunda Kaira, Bunda Jepang, Mama Mantra aja.
0: Oh, oke, okay, baik. Ditunggu aja lagu Poppy Mercury-nya ya.
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Salam, Mbak Caca.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Muslim yang ada di Bayu ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Muslim. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Muslim ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook

Ya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Blok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Poppy Mercury dengan judul Surat Undangan ya, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim yang ada di Bayu. Kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya, lagunya darinya Aisyah dengan judul Patah Hati ya, dan nanti akan dilanjutkan lagi lagunya dari Iwan dengan judul Sembilu Berbisa. Dan untuk Anda rekan sebaya yang udah mau istirahat, udah mau tidur, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti, sehingga istirahatnya aman tanpa ada gangguan apapun itu ya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

17 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya, masih di program Citra Kenangan ya, bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya di jam 00.

0: Untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Kenangan ya, silakan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Sabina.
0: Iya, dengan
1: Bunda Salmi yang di tingkat.
0: Bunda Salmi, kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Bunda?
1: Lagu dari Angkarera ya.
0: Judulnya?
1: Air Mata Rindu.
0: Air Mata Rindu dari Angkarera.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini? Terima kasih. Ditunggu aja lagunya ya, Bunda Salmi.
1: Ya, makasih, ya,
0: iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat rekan sebaya.

0: Baik rekan sebaya, dan untuk yang berikutnya setelah Bunda Salmi sudah di embroidering lagi, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Udin Dini Samantara. Kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Udin?
1: Dari Dina Mariana.
0: Dengan siapa?
1: Dina Mariana.
0: Judulnya apa?
1: Dina Mariana.
0: Iya, judulnya apa dari Dina Mariana?
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa aja boleh.
0: Judulnya apa aja boleh.
1: Ya.
0: Oke, baik. Salam spesialnya untuk siapa?
1: Untuk Cepi aja.
0: Ada ucapannya kah untuk saya?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuknya Udin. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Udin yang ada di Nisam Antara ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Udin. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dan Cahaya Madi.
0: Iya, dengan
2: Bang Sabri di Lusmawe.
0: Iya. Iya, lagi agak kambuh ini sinusnya. Jadi makanya suaranya agak serak-serak berlumpur ini ya.
2: Serak-serak berlumpur
0: ya. Iya. Nanti minum obatnya setelah selesai on air, selesai kerja. Kalau saya minum obat sekarang ketiduran dong. Gak ada yang siaran. Iya. Oke deh Bang Sam, mau dengerin lagu dari siapa kali ini?
2: Dari Tommy Jepisa udah?
0: Belum nih, judulnya apa dari Tommy Jepisa?
2: Elisa ya.
0: Elisa. Oke, ya. Baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
2: Untuk Caca aja.
0: Ada ucapannya kah?
2: Yes, harapannya Caca, semoga Caca cepat sembuh ya, Bu ya.
0: Terima kasih. Semoga sehat selalu juga untuknya Bang Sam ya.
2: Terima kasih Caca.
0: Oke, ditunggu aja lagunya Bang Sam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Lok Semawe ya. Selamat malam paling baik aja. Dan tadi juga sudah ada Udin di Nisam serta Bunda Salmi yang ada di Utenket. Kali ini rekan sebaya, 3 lagu juga sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ani Carrera dengan judul Air Mata Rindu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi. Dan diteruskan lagu dari Dina Mariana dengan judul Sekedar Bertanya. Lagu yang saya pilihkan untuknya Udin, semoga Udinnya suka dengan judul yang sudah saya siapkan ini. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Tommy Jepisa dengan judul Elisa, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat beristirahat saja.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Kenangan Rekan Sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung ya, silakan rekan sebaya yang ingin bergabung harus stay tune ya, harus dengarkan gitu radionya yang dari awal hingga akhir gitu. Kalau memang ingin ikutan gabung, jangan gabung tapi tidak dengarkan radio rekan sebaya. Jadi gak tahu ini sekarang lagi iklan, lagi jeda lagu atau udah terima teleponnya lagi gitu ya. Karena kita akan putarkan sesuai lagunya yang requestan dari rekan sebaya gitu. 3 lagu terus baru kita masuk lagi, terima telepon lagi gitu rekan sebaya. Jadi jika Anda teleponnya itu ketika sedang lagu ya, ya otomatis teleponnya tidak bisa diangkat ataupun tidak bisa diterima rekan sebaya, karena kan memang lagi lagu gitu ya. Nah kalau untuk yang ingin bergabung silakan rekan sebaya. Kita masih punya waktu sekitar 17 menitan lagi temani Anda di program Citra Kenangan. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di inbox Facebook Citis FM Loksemawe, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu 3 lagu deh rekan sebaya ya. 2 lagu deh rekan sebaya. Ada lagu dari Faisal Asahan dengan judul Setiaku di sini, dan nanti akan diteruskan lagu dari Siti Nurhaliza dengan judul Kesilapanku Keegoanmu.

Rekan sebaik waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 53 menit ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Kenangan Rekan Sebaya. Dan sudah saatnya saya harus undur diri. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung. Sedari tadi ada Bang Sam di Loksmawe, Udin di Nisam Antara, Bunda Salmi di Utenkat, dan juga Muslim di Bayu, Bunda Karera di Tempuk Tengah, serta Pak Yus

yang ada di Cunda. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.theradiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup dari Nya Sultan dengan judul Berpisah. Ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Kenangan kali ini rekan sebaya ya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.